Salimat rum paring sigi ayuki pung Nepal ke pini dipu film isai mata mata kuina lantuk tuna tahan cakani ngai kota kisi taminasi pung apel makai pung taratabu matam dana warepum kumar kumanca mati mai bum renuka tipi ki mata misai mata mata kuina lantuk sakani ngasi ki channel sigi ani sobat rum paring nubi jung mapung tarani tui tabu matam dana hantuk sakani Tarum peringat segi untara nito kebini tara lantuk segini sektam umang. Sektam mesi NCERT di tengbang geloinana lantuk segedabat taurum ni. Manipuri film mesi pangbigani untara nito kebini nipu. Punga maga bini tara laidi ti bahai ba. Tibi gedaba KSH Sobha Singh. Hai bi gedabana atopam Birbabu Singh. Western music lantuk segini pungamaga bidit nipu.

Tahan jikriba isai sigaloinana. Ngai ko takisi matangas delusion jari. Thauram tabiram liba marub singbo. Gayatri sarang temna amukahana khurum jari.

Jeg og Hoda. Gjale trabe kali jiwa bu. Gjale hapi jiwa. Tawzani masa goi bu ibu ngon. Maramad lege ibu ngon ginaam Sri Krishna Chaitanya. Sri Krishna Chaitanya daya moe. Tawzani hibu ibu ngon bu hanna hanna manna na bhakti kachari.